Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد الحمد لله pada kajian sebelumnya dari pembahasan kitab Al-Qawaid Al-Muthla fi Sifatillahi wa Asma'ihil Husna kita telah masuk pada kaidah yang ketiga dari beberapa kaidah tentang dalil-dalil penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hadhil kaidah, kaidah ini yaitu kaidah yang ketiga membahas tentang zahir dari nas-nas sifat memiliki dua makna dari dua sisi tinjau. Yaitu ma'lumah, zahir dari nas-nas sifat bisa diketahui oleh kita, yakni oleh hamba, Allah, kaum mukminin wal mukminat. Dari sisi tinjau al-ma'na, maka diketahui oleh setiap mukmin dan mukminah yang mempelajari nas-nas sifat Allah. Namun dari sisi yang lain, zahir dari nas-nas sifat adalah suatu yang majhulah, ay ghairu ma'lumah, tidak diketahui maknanya atau tidak diketahui hakikatnya jika ditinjau dari sisi hakikat dari sifat-sifat tersebut. Al-Mu'allif rahimahullah, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalil tentang benarnya kaidah ini. Dalil dari Al-Quran dan juga dalil dari sisi tinjauan akal. Kemudian beliau, Al-Mu'allif rahimahullah, menukil kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahallahu taala. Menukil kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahallahu taala sebagaimana dalam kitabnya Dar'u Ta'arud Al-Aql wa Naql. Faqala rahimahallahu taala, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahallahu taala في كتابه المعروف بالعقل والنقل صفحة 16 و100 جزء الأول المطبوع على هامش منهاج السنة berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang ma'ruf yang berjudul Dar'u ta'arudi al-aql wal-naql. Ya, dar'u, yakni menepis adanya kontradiksi antara akal dan dalil Al-Quran, al-naql. Halaman 116, juz yang pertama. Qala rahimahullahu ta'ala,

Islam ingin menjelaskan tentang hakikat dari madhab al-mufawwidah, madhab al-tafwid, kaum al-mufawwidah. Qala rahimahallahu ta'ala, wa amma tafwidu faminal ma'lumi annallaha amarana bitadabburil Qur'an. Adapun at-tafwid, maka sesuatu yang dimaklumi bahwa Allah Azza wa Jal telah memerintahkan kita kaum mukminin wal mukminat selaku hambanya bitadabburil Qur'an, untuk mentadabbur Al-Qur'an sebagaimana dalam beberapa ayat yang kita ketahui dan pernah kita baca dan kita jelaskan. Wa haddana ala aqlihi wa fahmihi. Dan juga Allah tabaraka wa ta'ala memotivasi kita selaku hambanya al-mu'minin wal-mu'minat untuk memahami, mengerti, menjangkau Al-Quran yang kita kaji dan kita pelajari. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk mengkaji, mempelajari, mentadabur Al-Quran dan berusaha untuk memahami, mengerti, berilmu tentang kandungannya. Qala fa kaifa yajuzu ma'a dhalika ayyurada minna al-i'radu an fahmihi wa ma'rifatihi wa aqlih. Maka bagaimana mungkin boleh bagi kita selaku hamba bersama perintah tersebut, perintah Allah untuk mentadabur Al-Quran dan memahaminya, bagaimana mungkin dikatakan bahwasanya kita harus berpaling dari memahami dan mengerti Al-Quran? Bagaimana mungkin dikatakan ayyurada minna, yang diinginkan oleh Allah kepada kita atau diinginkan dari Al-Quran dari kita selaku hamba adalah berpaling dari memahami, mengerti, dan berilmu tentang Al-Quran. Ini suatu yang sangat mustahil, sangat tidak mungkin. Ketika Allah memerintahkan kita selaku hamba Allah, al-mu'minin wal-mu'minat, untuk mengkaji, mempelajari Al-Quran dan memahaminya, kemudian kita diharapkan untuk berpaling dari memahami Al-Quran, memahami kandungan maknanya. Ila angkala, hingga pernyataan Syekhul Islam pada halaman 118, wahina idzin fayakunu ma wasafallahu bihi nafsahu fil Qur'an au kathirun mimma wasafallahu bihi nafsahu la ya'lamul anbiya'u ma'nah bal yaquluna kalaman la ya'qiluna ma'nah. Dan di saat itulah yakunu ma wasafallahu bihi nafsah, apa yang Allah sifati dirinya dengannya dalam Al-Quran berupa sifat-sifat, berbagai sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranil Karim untuk menyifati dirinya, untuk menetapkan bahwasanya dirinya memiliki sekian sifat yang maha sempurna, atau kebanyakan dari apa yang Allah sifati dirinya dalam Al-Quran, hal itu tidak diketahui maknanya oleh para nabi. Ya, para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah, manusia-manusia pilihan Allah. Allah sampaikan kepada mereka wahyu. Ternyata mereka tidak mengerti kandungan makna dalam ayat-ayat sifat. Mereka tidak mengerti tentang sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Bal yaquluna kalaman la yaqiluna ma'nah. Bahkan para nabi tersebut mengucapkan sebuah ucapan yang mereka tidak memahami maknanya. Mereka membaca apa yang ada dalam kitab yang Allah turunkan, namun mereka tidak memahami kandungan maknanya.
Nah, ini suatu yang mustahil, sesuatu yang gharib, aneh. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau mengatakan minal gharib anna ahla at-tafwid yaqulun, merupakan suatu yang aneh, keanehan dari ahlu at-tafwid yaitu al-mufawwidah, kaum mufawwidah, yaqulun mereka mengatakan innal ladzi fil Qur'an la ya'lamu ahadun ma'nah. Demikian mereka mengatakan bahwa sesungguhnya apa yang ada dalam Al-Qur'an tidak ada seorang pun yang mengetahui maknanya. Ya, terkhusus yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, tidak ada satu pun yang mengetahui kandungan maknanya. Hatta Rasulu sallallahu alaihi wasallam lau su'ila an makna bal yadahu mabsutatani laqala ma adri. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya beliau ditanya tentang makna firman Allah bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangannya terbentang, niscaya Rasulullah akan menjawab ma adri, saya tidak tahu apa maknanya. Walau su'ila an makna, dan seandainya Rasulullah pun ditanya tentang makna firman Allah istawa alal arsy laqala ma adri, pasti Rasulullah akan menjawab saya tidak tahu maknanya. Walau qila lahu, seandainya dikatakan kepadanya innaka taqul ya Rasulullah, engkau mengatakan innallaha yanzilu ila samai dunya, sesungguhnya Allah turun ke langit dunia, fama makna yanzil, maka apa makna yanzil, laqala la adri, Rasulullah akan menjawab saya tidak tahu. Wa kadzalika law qila, demikian pula jika dikatakan kepada beliau alaihi salatu wassalam anta taqul innallaha yadhaku ila rajulaini yaqtul ahaduhuma al-akhar fama ma'na ad-dahik, laqala ma adri, kamu mengatakan ya Rasulullah sungguhnya Allah tertawa kepada dua pria, salah satu membunuh yang lainnya, lalu kedua-duanya akan masuk ke dalam al-jannah, apa makna dhahik di sini? Niscaya Rasulullah akan menjawab ma adri, aku tidak tahu. Fa hadza ghairu ma'qul, kata Syekh Al-Utsaimin, sungguhnya ini tidak masuk akal. Ya, aneh, tidak masuk akal yang seperti ini. Tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Akal yang bersih, jernih, yang terbimbing di atas Al-Qur'an was sunnah, kecuali akal yang telah rusak oleh berbagai syubhat, berbagai pemahaman-pemahaman yang sesat dari mereka al-mu'attilah wal mufawwidah. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah melanjutkan dalam kitabnya tadi Dar Ta'arudi al-aql wa naql. Qala wa ma'lumun anna hadha qadhun fil Qur'ani wal anbiya. Maka diketahui bersama, apabila Al-Qur'an diturunkan lalu menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, sementara para nabi tidak ada yang mengetahui maknanya, atau mereka mengucapkan, menyampaikan suatu ucapan Allah dan mereka tidak mengerti maknanya, maka sangat-sangat dimaklumi, diketahui bersama bahwa ini adalah celaan, tikaman kepada Al-Quran dan kepada nabi, para nabi alaihimussalam. Idza kana Allahu anzala al-Qur'an wa akhbara annahu ja'alahu hudan wa bayanan linnas, apabila tatkala Allah menurunkan Al-Qur'an dan Allah menyampaikan bahwa Al-Qur'an Allah jadikan sebagai petunjuk dan penjelasan bagi manusia, wa amara ar-rasula ay yuballighal balaghal mubin, dan juga Allah memerintahkan rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Al-Qur'an dengan penyampaian yang jelas, terang benderang, penyampaian secara lengkap dan sempurna. Wa ayyubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, dan agar Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka yaitu Al-Qur'an
Wa amara bitadabburil Qur'an, juga Allah merintahkan untuk mentadabbur Al-Qur'an. Wa aqlahu wa aqlihi, dan memahaminya. Ini semua perintah Allah termaktub dalam ayat-ayatnya dalam Al-Qur'anil Karim. Wa ma hadza, bersama ini. Fa asyrafu ma fihi wa huwa ma akhbara bihi ar-rabbu an sifatihi. Bahwa perkara yang paling mulia yang ada dalam Al-Qur'an adalah apa yang dikabarkan oleh Allah Rabbul Alamin tentang sifatnya. Ini perkara yang mulia dalam Al-Qur'an, yaitu Allah mengabarkan tentang sifat-sifatnya. Allah menetapkan sifat-sifat bagi dirinya. Ini termasuk perkara yang mulia, bagian yang termulia di dalam Al-Qur'an karena berkaitan dengan diri Allah Jalla fi'ulah. La ya'lamu ahadun ma'nah. Ternyata tidak ada seorang pun yang mengetahui maknanya sebagaimana diklaim oleh al-mufawwidah. Fala ya'qilu wa la yatadabbaru. Tidak ada seorang pun yang memahami, mengerti makna Al-Qur'an, tidak pula melakukan tadabbur Al-Qur'an. Wa la yakunu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam bayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan juga Rasulullah tidak menjelaskan kepada manusia kitab yang diturunkan kepada mereka. Wala bala wala balagal balagal mubin. Dan juga Rasulullah tidak menyampaikan dengan penjelasan yang gamblang, yang terang benderang. Wa ala hadza taqdir. Maka atas kemungkinan ini, prediksi ini, ya, fayaqulu kullu mulhidin wa mubtadi'il haqqi fi nafsil amri ma'alimtuhu bira'i wa aqli. Maka atas kemungkinan ini, ya, atau suatu yang kita berandai-andai dengannya, maka seorang mulhid, seorang mubtadi al-haq fi nafsi al-amr, maka mubtadi al-haq dia juga sama dalam permasalahan ini. Dia akan menyatakan ma alimtuhu bi ra'yi wa aqli. Aku mengetahui Al-Qur'an dengan ra'yuku dan juga akalku. Wa laisa fin nususi ma yunaqidu dzalika. Dan tidak ada dalam nas-nas syariat yang membatalkan logikaku, ideku, akalku tentang Al-Qur'an. Ya, sehingga seorang mubtadi akan mengklaim benar. Seorang mulhid akan mengklaim dirinya benar ketika menyikapi Al-Qur'an dengan akalnya, dengan logikanya, dengan bid'ahnya. Kenapa? Karena tidak ada nas yang membatalkan, yang mengingkarinya. Kenapa? Li'anna tilkan nusus muskilah mutasyabihah. Karena nas-nas tersebut nasnya muskilah dan mutasyabihah. Muskilah artinya tidak bisa dipahami. Dan mutasyabihah, ya, rancu. Sehingga, ya sudah. Boleh bagi kita untuk memahami Al-Quran dengan nalar kita, dengan logika kita, dengan akal kita, dengan bid'ah kita. Wala ya'lamu ahadun ma'naha, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui makna dari ayat-ayat dan nas-nas tersebut. Karena muskilah. Bahkan Nabi saja enggak tahu. Wa ma la ya'lamu ahadun ma'nahu, manakala tidak ada seorang yang mengetahui makna dari Al-Qur'an, la yajuzu ay yastadilla bihi au yustadalla bihi, maka tidak boleh untuk dijadikan sandaran dengannya. Kalau Al-Qur'an ayat-ayat sifat tidak bisa difahami maknanya, ya enggak boleh dijadikan dasar dan dalil untuk menetapkan sifat-sifat Allah. Tidak boleh berdalil dengannya untuk mengimani adanya sifat-sifat Allah. Fayabqa hadzal kalam saddan libabil huda wal bayan min jihatil anbiya. Maka pernyataan ini atau anggapan seperti ini akan menjadikan atau akan menjadi penghalang terbukanya pintu hidayah. Akan menjadi penutup pintu hidayah, ya, menjadi penghalang dan penutup pintu hidayah serta penjelasan hidayah dari para nabi.
Artinya para nabi tidak menjelaskan tentang hidayah, tidak menjelaskan tentang iman, tidak menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, tidak menjelaskan ya siapa Allah tabaraka wa ta'ala. Ini semuanya tertutup. Dan juga tidak sampai pada ma'rifatullah, karena tidak dijelaskan oleh para nabi. Wa fathan libabin. Di sisi lain, pernyataan ini, anggapan ini akan membuka pintu man yu'ariduhum. Pintu orang-orang yang menentang para nabi, yang membangkang dan kufur kepada para nabi. Wa yaqul inna al-huda wal bayan fi tariqina la fi tariqil anbiya. Mereka akan mengatakan hidayah dan penjelasan yang benar itu ada pada cara dan metode kami, bukan cara dan metode para nabi. Li'annana nahnu na'lamu ma naqulu. Karena kami mengetahui apa yang kami nyatakan dan kami ucapkan. Wa na'am nubayyinuhu bil adillatil aqliyah, dan kami jelaskan dengan dalil-dalil secara akal. Wal anbiya, sementara para nabi, lam ya'lamu ma yaqulun, mereka tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Fadlan an ayyubayyinu muradahum, lebih-lebih lagi mereka mau menjelaskan apa maksud dari ucapan mereka. Nah, ini semuanya pintu yang berbahaya. Ya, pintu yang berbahaya, membuka pintu kesesatan, kekufuran, pengingkaran terhadap al-haq, pendustaan kepada kebenaran. Pintu ya yang akan terjadi padanya pelecehan, perendahan kepada para nabi, pelecehan kepada Al-Qur'an, sikap berpaling dari Al-Qur'an, ini semuanya berbahaya dan termasuk kekufuran yang besar. Fatabayyana, kata Syekhul Islam, maka jelas dari sini anna qaula ahli tafwid alladziina yaz'umuna annahum muttabi'una lis-sunnati was-salaf min syarri aqwali ahli al-bid'ah wal ilhad. Dari sini jelas bahwa madhab ahli tafwid, madhab al-mufawwidah, yang mereka menyangka, mereka menyangka dan mengklaim bahwasanya mereka mengikuti sunnah dan mengikuti salaf, madhab mereka termasuk sejelek-jelek madhab dari ahlul bid'ah dan ahlul ilhad. Demikian intaha kalam Asy-Syaikh, selesai penukilan kalam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahallahu ta'ala. Wa qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa huwa kalamun sadidun min dhi ra'yin rasyidin wa ma'alayhi mazidun rahimahallahu ta'ala rahmatan wasi'atan wa jama'ana bihi fi jannatin na'im. Syekh Al-Utsaimin mengomentari kalam Syekh Al-Islam dalam kitab tadi Dar Ta'arudil Aql wa Naql, kata beliau, wa huwa kalamun sadid. Dan ucapan Syekhul Islam adalah ucapan yang sangat tepat, ya. Ucapan yang lurus dan tepat. Min dhi ra'yi rasyid, dari seorang yang memiliki akal yang lurus, terbimbing, pandangan yang terbimbing. Wa ma'alaihi mazid, sehingga tidak butuh tambahan lagi dari ucapan beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah mengumpulkan kita dan beliau di jannah an-na'im. Sehingga kesimpulan dari pernyataan Syekhul Islam ini terkait dengan madhab al-mufawwidah, bahwa madhab kaum mufawwidah ini memiliki beberapa kerusakan dan konsekuensi-konsekuensi batil. Yang pertama, madhab al-mufawwidah ini tajhilus salaf. Mereka akan merendahkan salaf dan menyatakan bahwa salaf adalah orang-orang yang bodoh. Ya, pembodohan terhadap as-salaf. Yakni salaf termasuk para nabi, mereka tidak mengetahui makna kalamillah. Ini tajhil. Wa hadza na'am jarimatun azimah. Ini kejahatan yang besar. Ketika membodohkan atau membodohi
para salaf menyatakan bahwasanya mereka orang-orang yang bodoh dan tidak mengerti. Dan juga yang kedua, intiqas lin nabi, perendahan kepada nabi alaihi salatu wassalam. Perendahan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi. Kemudian mafsada, kerusakan yang ketiga, yaftahu bab ahlil ilhad wa ahlil bidah, akan membuka pintu kepada ahlul ilhad, para mulhidin, orang-orang munafik, orang-orang kafir yang membenci Islam, yang ingin merusak Islam dari dalam, dan juga membuka pintu kepada ahlul bidah min al-mu'attilah wal muharrifah, dari kalangan orang-orang yang mentaktil sifat-sifat Allah, yang mentahrif sifat-sifat Allah. Mereka akan bergembira, senang dengan pendapat yang seperti ini. Nah, dan ini juga merupakan celaan kepada Allah yang memerintahkan hambanya untuk mengkaji dan mempelajari Al-Quran dan memahaminya, ternyata mereka mengatakan tidak perlu. Ya, ini menentang Allah dan mencela ayat-ayatnya. Sehingga Syekhul Islam dengan tegas menyatakan bahwasanya madhabul mufawidah adalah syarru al-madhahib, syarru akwal ahlil bidah wal ilhad. Pendapat dan madhab yang paling jelek dari kalangan ahlul bidah wa ahlu al-ilhad. Demikian na'am penjelasan dari Syekhul Islam yang dinukil oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian Asy-Syaikh Al-Utsaimin juga mensyarah pernyataan Syekhul Islam ini, namun kita tidak membacanya, kita cukupkan dengan apa yang kita baca pada matan tadi, sehingga dengannya kita selesai dari kaidah yang ketiga. Fa insyaallah taala kita akan masuk pada kaidah yang keempat dalam kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu taala alam bisawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain, walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, thumma amma ba'd. Fa nuwasil darsana haithu tawakafna fi mabhathi al-damir, wa akhir ma qara'nahu huwa mabhath al-izhar في موضع الإضمار. فالآن نقرأ ما تبقى من هذا الكتاب. فيقول المؤلف رحمه الله ضمير الفصل. Kita masih dalam pembahasan tentang ضمير. Terakhir yang kita baca dan kita mengambil faedah darinya adalah tentang al-idhmar fi mawdi'il au izhar fi mawdi'il idhmar. Al-idhar menyebutkan isim zahir di tempatnya dhamir. Maka kemudian al-muallif Asy-Syaikh Al-Utsaimin melanjutkan fayaqul dhamir al-fasl. Dhamir fasl. Tentunya pembahasan ini hakikatnya adalah pembahasan al-lughah tentang jenis-jenis dhamir. Ada dhamir fasl, dhamir muttasil, wal munfasil. Ini adalah bagian dari pembahasan al-lughah. Namun karena memiliki korelasi dengan pembahasan tafsir, di mana Allah tabaraka wa ta'ala menggunakan dhamir fasl untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu dalam rangka menegaskan atau dalam rangka membatasi, sehingga pembahasan ini menjadi bagian dari pembahasan ilmu tafsir. Fayaqulu al-muallif rahimahullah dhamirul fasli harfun bisighati dhamirir raf'i al-munfasil
yaqa'u bainal mubtada'i wal khabari idza kana ma'rifatain. Apa itu dhamir fasl? Dhamir fasl adalah sebuah huruf bi sighati dhamir rafa', dengan bentuk dhamir yang rafa', dhamir yang rafa', al munfasil, yang terpisah antara mubtada dengan khabar, yang terpisah antara mubtada dan khabar apabila keduanya ma'rifah, artinya ketika mubtada ma'rifah dan khabar ma'rifah, maka dhamir fasl terletak di antara keduanya. Qala wa yakunu bi dhamiril mutakallim, dan dhamir fasl bisa berupa dhamir al mutakallim, ya, orang pertama. Ka qawlihi ta'ala innani anallahu la ilaha illa ana. Semisal firman Allah Ta'ala, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali saya, yakni diriku Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa qawlihi, demikian pula firman Allah, wa inna lanahnu safun, dan sesungguhnya kami, lanahnu, benar-benar as-safun. Baik. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menggunakan dhamir al-munfasil al-mutakallim, yaitu inna dan nahnu. Inna dan nahnu. Kemudian wa bi dhamir al-mukhatab, juga dalam bentuk dhamir al-mukhatab, yang diajak bicara atau orang kedua. Kata ganti orang kedua. Kalau mutakallim adalah kata ganti orang pertama. Ka qaulihi ta'ala kunta antar raqiba alaihim, sungguhnya engkau ya Allah sebagai raqib, zat yang mengawasi, memantau mereka. Wa bi dhamiril ghaib, dan juga dhamir munfasil bisa dalam bentuk dhamir al-ghaib, yaitu orang ketiga, kata ganti untuk orang ketiga atau lebih. Ka qaulihi ta'ala, semisal firman Allah Ta'ala, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Thumma qala al-muallif rahimahullah walahu thalathu fawaida. Dhamir fasl ini memiliki tiga faedah penting. Al-ula at-taukid. Faedah yang pertama adalah dalam rangka at-taukid, penegasan. Dalam rangka apa? Penegasan, penguatan. Fa inna qawlaka Zaidun huwa akhuka awkadu min qawlika Zaidun akhuk. Karena sungguh ucapan kamu, Zaid huwa akhuka, Zaid dialah saudaramu, itu lebih kuat, lebih tegas dibanding ucapanmu Zaid saudaramu. Ya, Zaid saudara laki-lakimu. Nah, jika ditambah dengan dhamir al-fasl yaitu huwa, maka sebagai penegas, penguat bahwa Zaid benar-benar adalah saudara kamu. Asaniya, faedah yang kedua, al-hasru, bahwa dhamir al-fasl fungsinya sebagai pembatas. Wa huwa ikhtisasu ma qablahu bima ba'dahu, yaitu pengkhususan sesuatu yang sebelumnya dengan yang setelahnya.

kamu mengatakan al-musyahid orang yang sungguh-sungguh, dialah yang akan sukses. Ini memberikan faedah pengkhususan orang-orang yang bersungguh-sungguh dengan kesuksesan. Artinya hanya orang-orang yang sungguh-sungguh, yang rajin, yang semangat, dialah yang akan sukses dan beruntung. Demikian yufid mada al-hasar, pembatasan dan pengkhususan. Ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, al-faslu. Apa makna al-faslu? Ai at-tamyizu baina kauni ma ba'dahu khabaran aw tabi'an. Sebagai pemisah, pemilah antara posisi dhamir sebagai khabar dan dia sebagai tabi'an, pengikut. Fa inna qawlaka, karena sungguh ucapanmu, Zaidu al-Fadil, Zaidun al-Fadil, Zaidun al-Fadil, yahtamilu an takuna al-Fadil sifatan li Zaidin wal khabaru muntadhar. Kemungkinan yang pertama, makna ucapan ini Zaidun al-Fadil, yaitu an takuna al-Fadil, bahwa orang yang mulia itu adalah sifat bagi Zaid. Sementara khabar muntadhar, khabar ditunggu. Ya, Zaidun al-Fadil apa? Zaidun al-Fadil.

Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ala man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'du. Teman-teman sekalian yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang ana ingin sampaikan yaitu berbicara yang baik atau diam. Di sini ana ngambil dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin lil 'Allamah Ibnul Qudamah rahimahullahu taala. Dalam pembahasan kitab Afatil Lisan wa Fadilatis Sumti, di dalam kitab ini ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang kaitan lisan dengan iman. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak baik iman seorang hamba sampai-sampai hatinya baik, dan tidak baik pula hati seorang hamba hingga lisannya pun menjadi baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Allamah Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Min hadzal hadis ya ikhwan, kita bisa petik sebuah faedah betapa pentingnya ucapan seorang hamba terhadap imannya. Ketika apa yang ia ucapkan itu baik ataupun jelek, maka bisa dilihat imannya pun mengikuti sebuah ucapan baik atau jelek tersebut. Kemudian dalam kitab ini juga dijelaskan setelahnya bagaimana pentingnya bersikap diam ketika lisan ini ingin berucap yang jelek. Dalam sebuah hadis disebutkan, man kaffa lisanuhu satarallahu auratahu. Barang siapa yang menahan lisannya, satarallahu auratahu, maka Allah menutupi auratnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdunya dengan sanad yang dhaif. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu juga membahas tentang hal ini, juga mengucapkan tentang hal ini. Ma syai'un ahwaju ila tuli sijni min lisani. Tidak ada satupun yang berhak dipenjara dalam waktu yang lama min lisani daripada lisanku. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu juga berkata, ansif udhunaika min fika fa innama ju'alat laka udhunani wa famun wahidun litasma'a aktsara mimma tatakallamu bihi. Penuhilah hak dua telingamu daripada mulutmu, sebab sesungguhnya engkau diberi dua telinga dan satu mulut, litasma'a aktsara mimma tatakallamu bihi, untuk engkau lebih banyak mendengar daripada berbicara. Untuk engkau lebih banyak mendengar.

Kemudian disebutkan sebuah fasal, yaitu zikru afatil kalam. Fasal penyakit-penyakit pembicaraan. Di sini disebutkan 8 penyakit. Al-afatul ula, al-kalam fima la ya'ni.

Mungkin anak ringkas saja. Siapa yang mengetahui betapa berharganya waktu tersebut dan merupakan modal utamanya, niscaya dia tidak akan membuangnya tanpa manfaat. Dan siapa yang tidak memanfaatkan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bagaikan seseorang yang mampu mengambil mutiara tapi dia tidak mengambilnya. Dilanjutkan dengan sebuah hadis Nabi, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagaimana baiknya Islam seorang hamba, tarkuhu ma la ya'ni, ia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Summa afatu saniyah, summa al-afatu saniyah, al-khawdu fil batili. Berbicara dalam kebatilan. Masuk di dalamnya membicarakan kemaksiatan dan mendapatkan hal-hal yang tidak penting baginya, berupa al-umur ad-duniawiyah. Di sini disebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghribi. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kalimat yang membuatnya terperosok masuk ke dalam neraka lebih jauh daripada timur dan barat.

Kemudian al-afatu tsalitsah, at-taqa'ur fil kalam, memaksakan diri dalam berbicara. Ia memfasih-fasihkan atau memaksakan diri dalam membuat sajian.